0: Gitap tadi ya, sedia aku sebelum hujan. Kenapa aku puterin lagu sedia aku sebelum hujan? Karena aku mau ngebahas Bernadia pula. It Gitap ya teman produ, aku pengen ngebahas It Gitap di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.

teman Pro 2 yang suka gitu ya sama karya-karyanya Itgitaf, siap-siap ya teman Pro 2. Itgitaf bakal menggelar pementasan Berusaha di Bawah Hujan pada 18 September 2026.

Entertainment International, teman Pro 2, siapa sangka sampah sisa pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce malah jadi barang koleksi. Seniman asal New York, Justin Gignac, teman Pro 2, ngumpulin sampah di sekitar lokasi acara, terus mengemasnya jadi karya seni edisi terbatas. Uniknya, koleksi ini langsung sold out dan diburu Swifties dari berbagai negara.

pagi hari ini datang dari dunia olahraga. Perjalanan Inggris di Piala Dunia 2026 masih lanjut ya. The Three Lions sukses ngalahin Norwegia 2-1 lewat babak perpanjangan waktu. Ada Jude Bellingham yang jadi pahlawan kemenangan lewat 2 golnya termasuk gol penentu di extra time.

Jadi sekarang Inggris tinggal nunggu lawan berikutnya di semifinal teman Pro 2 ya, yaitu pemenang laga Argentina kontra Swiss. Kira-kira yang bakal ngelawan Inggris di semifinal Swiss atau Argentina nih teman Pro 2? Kita tunggu aja tanggal mainnya teman Pro 2. Pokoknya kamu stay tune aja di sini dengan Anwar gitu ya teman Pro 2, yang bakal puterin beberapa lagu dan juga informasi-informasi selebihnya di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu satu lagu dari Taylor Swift, I Knew It.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif. Dengerin.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Eh serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Eh jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Eh, tapi kenapa sih Mas

0: ada sekolah Garuda ya?
1: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
0: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi. Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya betul banget Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

0: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anwar, teman Pro 2 dari jam 6 tadi sampai sekarang jam 9 atau lebihnya nanti jam 10 ya, teman Pro 2.
1: Sudah jangan kejatin.
0: Satu lagu yang sekarang kamu lagi dengerin adalah lagu dari The Panas Dalam berjudul Sudah Jangan Kejatin Anwar. Dan ngobrol-ngobrol teman Pro 2, nanti aku pengen ngebahas soal kopi karena tadi aku tinggal sebentar untuk beli kopi gitu kan. Enak banget kopinya, kopi yang udah legendaris di kota Pontianak. Tapi bukan sekedar kopi yang nanti kita obrolin, juga soal perjalanan menemukan kopi itu sendiri sedang. Pokoknya kamu stay tune aja terus di sini teman Pro 2 di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

0: Saya Tuan Pradua. That was kulakukan semua untuk Mubairan. And yes, welcome back to the hit music station Pradua Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
0: Apa kabar Jerry?
1: Kabar baik Anwar.
0: Ini kan tadi aku bilang ke teman Pradua kalau pagi ini aku mau ngebahas soal kopi.
1: Nah, karena kita habis beli kopi.
0: Karena kita beli kopi itu yang pertama. Dan yang kedua, aku datangkan untuk kamu teman Pro 2, pakar kopi dari Paris 2. Kamu kalau ngobrolin soal kopi, lebih suka kopi yang kayak gimana Jari?
1: Aku prefer Robusta dibanding Arabica. Aku gak terlalu suka kopi yang asam.
0: Robusta pahit banget tuh.
1: Iya pahit memang, tapi lebih enak pahit, aku lebih suka
0: kasih susu.
1: Iya, kopi susu. Apa orang tua?
0: A good coffee doesn't need milk.
1: But a delicious coffee needs some milk too.
0: Untuk orang untuk orang yang suka kopi susu ya. Tapi kalau aku kerucutin lagi antara kopi yang lembut sama kopi yang barbar gitu ya, yang kamu minum langsung melek seharian, kamu lebih suka yang mana?
1: Kalau aku sih tergantung kebutuhan ya. Tapi kalau biasanya sih hari-hari aku
0: untuk
1: lebih,
0: rasa aja.
1: Kalau rasa aku lebih suka yang nggak terlalu nendang banget sih, yang in between lah, nggak terlalu light tapi nggak terlalu strong juga, tengah-tengah.
0: Oke, aku akhir-akhir ini lagi suka sama kopi susu keju. Kopi susu keju karena menurut aku rasanya selain lembut,
1: ada asin-asinnya ya.
0: Lembut, ada asin-asinnya dan agak bergumpal gitu di mulut gitu. Jadi kayak
1: creamy,
0: creamy betul.
1: Iya,
0: gitu
1: berarti
0: dia.
1: Kopi yang creamy, aku juga suka sih kalau kopi yang creamy.
0: Yang belum pernah aku coba adalah kopi luwak.
1: Ah, yang, kopi luwak.
0: Yang katanya ya, kata ChatGPT ya, Ciri, ya, katanya salah satu kopi termahal di dunia.
1: Iya, benar. Jadi kebetulan kemarin kan aku habis liburan ya.
0: Oke.
1: Okay. Aku habis liburan, kemarin sempat ke Bali juga.
0: Ke Bali atau Bajo?
1: Ke Labuan Bajo dulu baru ke Bali.
0: Kamu nemu luwaknya di?
1: Di Bali.
0: Di Bali. Oke, okay, terus.
1: Jadi
0: terus?
1: Waktu awalnya tuh mau jalan ke Ubud. Ke Ubud, hari kedua itu mau ke Ubud. Terus drivernya bilang, Pak, ibu suka kopi enggak gitu, mau ke agrowisata kopi enggak gitu, kopi luwak katanya gitu. Ya wes, mama papaku suka kopi juga dan papaku emang istilahnya dulu dia bertani kopi gitu ya di kampungnya ya. Jadi excited lah kan, dan emang itu tempatnya well prepared sekali. Kita datang itu dia langsung tunjukin kebunnya, bukan kebun kopi ya, tapi kebun kayak yang dia tanam di situ, mulai dari kayak teh-teh, jenis-jenis apa sih namanya, kayak jahe gitu,
0: kok ada kebun-kebun kayak
1: juga
0: gitu kan, kebun kopi.
1: Iya, jadi dia produknya enggak cuma jual kopi, ada teh juga. Terus dikasih tester gitu. Nah, kopi luwak itu juga ada luwaknya. Ada luwaknya. Dia panjang di situ lagi bobo luwaknya.
0: Oke.
1: Gembul-gembul luwaknya loh.
0: Berarti info soal kopi luwak adalah kopi yang dicerna oleh luwak tuh bener berarti.
1: Bener. Ya? Jadi kopi luwak itu tuh memang dicerna sama luwak, tapi dia tuh ketika keluar dia kayak
0: masih ada kotorannya gitu berarti.
1: Kotorannya tuh enggak yang basah. Kering.
0: Katanya kalau enggak salah supaya lebih enak, kotoran juga harus dicampurin ke air biar kita minum ini.
1: Enggak gitu. Ini ajaran sesat ya teman Pro 2 ya, enggak. Jadi kopi luwak itu tidak berarti kotorannya yang kalian itu enggak. Ada prosesnya. Okay. Dan itu yang bikin mahal. Jadi pertama, setelah kotoran itu keluar tercerna dari si luwak, itu kotorannya direndam di air dulu enggak tahu berapa. Kayaknya bisa hampir seharian atau 5 jam paling cepat.
0: Direndam barengan sama biji kopinya itu berarti.
1: Iya, kan biji kopinya di kotoran ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, terus. Biji kopinya kan udah dimakan luwak, dicerna sama dia keluar. Nah, jadi kotoran luwak ini ada biji kopinya nih kan. Bentuknya kayak biji kopi karena makanan dia memang dari biji kopi itu. Nah, keluarlah ini, terus direndam, setelah direndam dicuci, baru dijemur. Setelah dijemur udah kering, nah itu biji-biji kopi itu satu-satu dibukain lapisannya, ada dua lapisan.
0: Lapisan nggak ngerti maksudnya gimana?
1: Jadi kalau biji kopi yang udah kering Itu ada kulit luarnya, ada kulit dalamnya, baru ada bijinya.
0: Lapisan biji kopinya.
1: Iya, lapisan biji kopinya. Jadi itu dikupas satu-satu pakai tangan.
0: Pakai tangan, nggak ada mesin.
1: Tidak ada. Itulah yang bikin mahal ya. Mahal. Prosesnya satu-satu dikupasin.
0: Mahal tuh berapa?
1: Kemarin sih yang dia jual di situ itu sekitar berapa gram ya? 100 gram itu sekitar 400-an.
0: Berapa gram?
1: Bubuk kopi, 100 gram.
0: 100 gram. Oke, 100 gram.
1: 400-an apa 300-an ya? Aku lupa ingat.
0: Jujur itu mahal.
1: Iya, makanya itu yang bikin mahal. Mm-hmm. Tapi memang dibanding kalau kopi luwak ini setelah dia kupasin satu-satu baru disangrai, baru ditumbuk.
0: Disangrai, di-roast dong.
1: Iya, bahasa Indonesia ya. Enggak usah sosoan, kau tuh orang Indonesia.
0: Iya, maaf Bu.
1: Disangrai, digongseng nih.
0: Aku takutnya anak-anak teman Pro 2 kan lebih familiar sama roasting gitu kan. Yeah. Daripada disangrai. Oke, okay, disangrai.
1: Soalnya di ya gitulah pokoknya disangrai, di roast, pokoknya sampai dia gelap warnanya. Mm-hmm. Baru setelah itu ditumbuk, baru diayak, baru ampas ayakannya itu ditumbuk lagi sampai dia halus, baru dikemas lagi.
0: Enggak di grinder gitu maksudnya.
1: Tidak di grind, ditumbuk. Pakai alat asli, makanya itu mahal. Manusia yang ngerjain semuanya.
0: Oke, berarti enggak boleh di grinder sama.
1: Di situ dia enggak pakai grinder. Dia pure memang pakai tangan semua kalau mereka.
0: Tunggu, pertanyaanku, kalau misalnya kopi dari jenis apapun setelah melewati proses perut luwak, apakah rasanya akan satu atau rasanya berbeda-beda tuh? Kan jenis kopinya beda-beda.
1: Iya, jenis kopinya beda-beda. Jadi ada luwak yang dikasih biji kopi robusta, ada yang arabica. Nah, yang arabica ini rasanya kemarin lebih light memang. Yang robusta strong. Dan kedua ini dibandingkan sama kopi Bali yang tidak melalui proses luwak ini, aromanya jauh lebih wangi yang dari luwak dibandingkan yang biasa.
0: Kenapa harus luwak ya, Ceria? Kenapa enggak kucing atau apa gitu?
1: Karena kucing enggak makan biji kopi.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Satu lagu dari Malik and the Essentials dengan Untitled baru aja membuka siaran aku pada pagi hari ini. And welcome back di 101.8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Radio, selamat hari Minggu, selamat akhir pekan, happy weekend all. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 di sini Salma akan menemani kamu di santai siang dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Dan agenda kita lumayan padat. Dari jam 10 sampai jam 11 kita ada Request Time Indonesia. Waktunya teman Pro 2 untuk request lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu di sini buat diputerin dari jam 10 sampai jam 11. Terus dari jam 11 sampai jam 12 nanti ada Request Time Mancanegara. Saatnya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu. Buruan kamu harus request sebanyak-banyaknya karena nanti kita bakal recap. Dan setiap akhir minggu di hari Sabtu kita tuh ada top 20 Indonesia dan juga top 20 mancanegara. Siapa tahu lagu-lagu favorit kamu yang sering kamu request bisa masuk ke dalam tangga lagu favorit paling hits minggu ini teman berdua. Terus dari jam 12 sampai jam 1 kita ada OTW, obrolan tentang wirausaha. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar info kuliner dan juga dunia usaha anak muda yang unik dan juga kekinian. Terus dari jam 1 sampai jam 2 ada Arena 0 Derajat. Wis, kita bakal ngobrolin seputar dunia olahraga. Apalagi semalam lagi ada pertandingan yang paling dinanti-nanti juga teman Pro 2, ada pertandingan Piala Dunia. Buat kamu yang ikutan nge-hypein Piala Dunia, bahkan sekarang juga lagi mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, kita ikut seru-seruan bareng nanti di Arena 0 Derajat. Terus nanti di jam 2 sampai jam 3 kita ada Top 20 Indonesia versi se-Indonesia. Jadi apakah lagu-lagu favorit kamu juga di request se-Indonesia teman Pro 2? Biar kamu lagu-lagunya masuk, kamu harus rajin-rajin request di sini di Pro 2 Pontianak. Cara requestnya gampang, kamu langsung aja bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga kamu bisa tulis di live chatnya aplikasi RRI Digital. Jadi gimana teman Pro 2, apa kegiatan kamu di siang hari ini yang lumayan panas ya, padahal baru jam 10 pagi. Oke, kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Ada Adel di Serdam. Halo, selamat pagi. Mau request lagu Bila dari Raisa ya. Happy weekend, terima kasih. Oke, aku udah masukkan juga lagu Bila dari Raisa. Next, ada Ekanur Fajrina nih yang bergabung. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Request lagu Gaindrawari, Manusia Paling Bahagia, album Berdamai kak. Acara request time ada lagu Gaindrawari terbaru yang berjudul Lingkaran, album Rasi Bintang. Kalau ada boleh diputarkan di luar jam request. Oke, nanti kita bakal update dulu lagu-lagunya. Untuk lagu Gaya nih yang terbaru belum ada nih Eka. So sorry banget. Nanti aku puterin dulu Gaya Indrawari, Manusia Paling Bahagia ya, supaya kita semua yang lagi dengerin ini juga menjadi manusia paling bahagia hari ini. Next one Pro 2, ini ada Febrian di Sungai Jawi. Katanya mau request dong kak diputerin lagunya The Adams dengan Pelantur. Oke, okay, secangkir kopi di pagi hari ya Febrian ya. Oke, okay, nanti aku bakal puterin lagunya di Adams dengan Pelantur. Terus ada lagi satu lagi teman Pro 2, ini hanya nomor sepertinya pendengar baru. Nomornya 5210. Selamat pagi, izin request diputerin lagunya Tulus Teh Hijau. Wih, semalam padahal waktu aku siaran malam aku baru aja ngebahas Tulus Teh Hijau, lagu tentang orang yang masih pengen menerima keadaan. Kayak ya, siapa sih yang lagi di fase ya teh hijaunya Tulus teman Pro 2? Nanti ya kalau misalnya pengen ngobrol lebih dalam, kamu ngomongnya di deep talk aja. Kalau gitu tanpa berlama-lama kita puterin lagu-lagu requestan kamu di pagi hari ini. Kita mulai dari The Adams dengan Pelan.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Barusan saya puterin satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau, teman Pro 2. And welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Jam 10 lewat 28 menit dan kita masih di Request Time Indonesia, cuman sampai jam 11 aja nih teman Pro 2. Kamu bisa langsung bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kalau tadi Salma udah bacain requestan yang masuk di WhatsApp, sekarang Salma coba cek-cek dulu di Instagram. Ini udah ada 3 yang ngantri atau memperaduha ya. Ada @daybyday yang ikutan bergabung barengan sama Salma. Katanya request diputerin lagunya Cowboy Junior dengan Demam Unyu-Unyu. Ini benar-benar nostalgia banget sih kalau dengerin lagunya Cowboy Junior dengan Demam Unyu-Unyu. Apalagi beberapa waktu terakhir ini para anggotanya Cowboy Junior ini kembali manggung lagi dengan membawakan lagu-lagu lama mereka. Keren banget teman Pro 2. Terus ada juga Putri yang bergabung barengan sama Salma, katanya request diputerin lagunya Hara dengan Jurus Jitu. Oke, aku udah masukkan juga lagu Hara, Jurus Jitu, Jurus Jitu, spesial untuk Putri di siang hari ini. Next, satu lagi yang ada di Instagram, ada @maven yang katanya request diputerin lagunya Aku JJ dengan Ceritanya Jatuh Cinta. Wow, ini adalah lagu terbaru dari Aku JJ yang mana dia itu juga jadi viral di media sosial karena jadi soundtrack orang-orang yang lagi jatuh cinta teman berdua. Wis, mungkin Maven juga lagi mengalami butterfly era ya, makanya request diputerin lagunya Ceritanya Jatuh Cinta. Terus satu lagi teman berdua ada di WhatsApp-nya kita di Pro 2 Pontianak, ini ada Lara Purnama Sari yang bergabung barengan sama Salma. Katanya, "Assalamualaikum Kak." Waalaikumsalam, selamat siang. Aku mau izin request lagu dari Fortune Cookie yang Mencinta, JKT48 Kak. Oke, Fortune Cookie In Love udah selalu masukkan juga ke dalam playlist teman Pro 2. Wow, ini semangat banget ya. Kalau gitu aku bakal puterin dulu teman Pro 2 requestan kamu, dan nanti di jam 11 Salma akan menjumpai kamu kembali di Request Time Mancanegara. Saatnya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu. Dan ini dia teman Pro 2, JKT48 dengan Fortune Cookie In Love.

0: Iya, emang kayak gitu. Emang siapa yang ngunyuk?
1: Gak ada.
2: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah. Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
3: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi.
4: Wajar kok.
3: Harga tiap tahun pasti naik.
2: Terus kita nggak jadi liburan dong?
3: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
2: Gimana caranya?
3: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Setelah lagu penutup Temontra 2, ada Ziga, Sahabat Jadi Cinta, sebagai penutup Request Time Indonesia pada siang hari ini, Temontra 2. And welcome back di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, udah jam 11 lewat 3 menit di sini Salma menemani kamu di Request Time Mancanegara. Saatnya kamu request lagu-lagu dari musisi dari negara manapun, bebas teman Pro 2, asalkan lagunya ada ya. Nanti kamu tinggal WhatsApp aja di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Siang hari ini sudah ada beberapa teman Pro 2 yang bergabung barengan sama Salma di WhatsApp pada siang hari ini. Ada nomor belakangnya 9447. Siang penyiar, saya mau request diputerin lagunya Ariana Grande dengan Help That I Made You Love Me. Wow, ini lagu terbaru dari Ariana Grande teman Pro 2, dan juga dia masuk ke top 20 versi internasional teman Pro 2. Jadi buat kamu ini sering-sering di request aja biar tangga lagunya makin lama makin naik. Terus teman Pro 2, ada juga Febrian yang bergabung barengan sama Salma di siang hari ini. Tadi setelah tadi request di Request Time Indonesia, di Request Time Mancanegara ini katanya request diputerin lagunya Bruno Mars dengan After Last Night. Next-nya ada juga ini nomor belakangnya 5607. Katanya, selamat pagi Kak Salma, aku pengen request diputerin lagunya Olivia Rodrigo dengan The Cure. Udah aku masukkan juga ke dalam playlist teman Pro 2, Olivia Rodrigo dengan The Cure. Next, satu lagi mungkin masih bisa ya. Ini nomor belakangnya 4223. Ini tidak ada namanya teman Pro 2. Katanya request diputerin lagunya Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Lagu Taylor Swift I Know It, I Know You ini jadi soundtrack dari film terbarunya Toy Story 5. Jadi apakah kamu sudah melihat filmnya teman Pro 2? Kasih tahu Salma apakah worth it buat ditonton atau tidak. Oh, ada lagi nih yang bergabung barengan sama Salma. Assalamualaikum, siang Kak Salma. Waalaikumsalam, ini Novi di Ambawang. Request lagu Blackpink, terserah lagu apa aja Kak. Buat Kak Salma sehat selalu, amin. Terima kasih Kak Salma. Wey, doa yang sama untuk Kak Novi juga yang ada di Ambawang. Nanti aku bakal puterin lagu Blackpink. Katanya bebas, jadi nanti aku yang pilihkan ya lagu Blackpink untuk menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Buat teman Pro 2, aku masih menunggu bergabungnya kamu untuk Request Time Mancanegara sampai jam 12 aja. Jadi pastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Bruno Mars, After Last Night.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Nggak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Nggak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Forever Young dari Blackpink Teman Pro 2. Ini spesial requestannya dari Kanovi di Ambawang Teman Pro 2. And welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di siang hari ini, di cuaca kota Pontianak yang lagi panas-panasnya ini, aku masih membuka untuk request time mancanegara. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara, bebas. Kalau mau dari Korea juga boleh, mau dari Inggris juga boleh, bebas yang teman berdua ya. Langsung aja melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Next, tadi udah selalu bacain yang request di WhatsApp, sekarang ke Instagram teman berdua. Tadi Day by Day juga sekalian request, katanya pengen dengerin lagunya Nicki Zervanya dengan Lala Loves You. Oke, okay, nice pick lah ya Day by Day ya. Untung kamu tidak request lagu yang menyedihkan dari Nicki, ada Back Burner ataupun The Apartment We Won't Share atau yang lain yang lebih sakit. Thank you, kamu udah memilih untuk request Lala Loves You aja ya. Next, teman berdua, ada juga Putri yang bergabung barengan sama Salma, request diputerin lagunya Seza dengan Open Arms. Ini versi Seza ya teman produk ya, bukan versinya Naikila yang dibikin hipdut nanti. Terus ada juga yang request barengan sama Salma di siang hari ini, request puterin lagunya Arctic Monkey dengan Snap Out of It. Udah selalu masukkan juga ke dalam playlist. Satu lagi melalui WhatsApp teman Pro 2, ada di nomor belakangnya 5613 yang katanya request diputerin lagunya Harry Styles dengan As It Was. Udah ada 4 lagu teman Pro 2 yang masuk ke dalam playlist pada siang hari ini. Buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu diputerin di sini dan pengen lagunya masuk ke top 20 mancanegara, kamu bisa sering-sering request aja di sini. Langsung aja aku tunggu bergabungnya kamu sampai jam 12 nanti.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: When you do your best, you can, I told you. When you do your best, hell, that's all you can do. You, me, and anybody else. So they always tell you.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: RRI Solo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Tadi kita masih di request dari mancanegara. Dan selalu ngasih informasi aja bahwa hari ini, hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026, azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pukul 11 lewat 52 menit. Salma mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat kamu yang menjalankan, semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Nanti di jam 12 Salma akan menemani kamu di OTW, obrolan tentang wirausaha dan juga seputar dunia kuliner. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di sini selalu masih menemani kamu di Santai Siang, dan selama 1 jam ke depan selalu akan menemani kamu di Jam Makan Siang buat kita ngobrolin seputar info kuliner. Anyway, tadi udah dikumandangkan juga azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 11:52. Buat kamu yang menjalankan ibadah salat zuhur, selamat menjalankan ibadah. Semoga ibadahnya lancar dan berkah selalu teman Pro 2. Selamat siang menemani kamu dengan musik dan juga informasi terupdate. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, ini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Teman berdua di sini selalu masih menemani kamu di santai siang barengan sama Salma sampai jam 3 sore nanti. Barusan Salma puterin satu lagu dari Traffic Jam dengan Bentang Jarak Asmara. Selamat hari Minggu teman berdua. Semoga jam-jam segini nih, jam-jam setengah 1, 12 lewat 22 menit lebih tepatnya. Ini tuh perut udah mulai ngasih notifikasi ya. Yang lagi rebahan, yang lagi di jalan cari makan, atau yang lagi nungguin ojol dateng, semoga menu makan siangnya sesuai ekspektasi ya. Karena kita semua tahu teman berdua, gak ada yang lebih nyebelin daripada udah lapar, ternyata makanannya zong. Aduh, jangan sampai deh ya. Ngomong-ngomong soal makan siang, aku penasaran deh, siang ini kalian menu makan siangnya apa? Apakah kamu tim nasi padang? Atau makanan sejuta umat, tim ayam geprek, tim mie ayam, atau justru kamu lagi hunting dessert viral? Kalau ngomongin makanan yang viral ya, yang viral beberapa minggu terakhir ini, timeline kita tuh dipenuhi banget sama yang namanya Dubai Chewy Cookie. Wow, itulah makanan yang kelihatannya simple banget, tapi pas dimakan langsung, wah, aduh, aku aja ngelihatnya ngiler banget. Soalnya di dalamnya itu ada isian selai pistachio yang creamy, dicampur sama kunafa yang crunchy, terus dibungkus sama lapisan marshmallow coklat yang teksturnya kenyal. Jadi sekali gigit itu teksturnya langsung rame banget. Ada chewy-nya, ada crunchy-nya, terus lumer juga. Aduh, aku ngomongnya aja sampai ngiler tuh bro dua. Makanan itu banyak banget yang bilang sensasi makanannya tuh beda dari makanan-makanan viral lainnya. Aku penasaran sih teman produa, apakah kamu udah pernah nyobain makanan viral yang satu ini, yaitu Dubai Chewy Cookie, atau masih jadi wishlist nih karena lihat terus berseliweran di TikTok, di Instagram, di media sosial lainnya. Kamu bisa langsung share ke aku gimana, apakah kamu pernah nyobain Dubai Chewy Cookie, atau kalau misalnya kamu punya rekomendasi gitu ya Dubai Chewy Cookie yang wajib banget Salma cobain, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kamu juga bisa share kamu lagi makan siang apa, di mana, kasih rekomendasi makan siang kamu juga boleh banget teman produa. Pokoknya kita bakal selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin seputar makanan. Jadi pastikan kamu talk station terus di Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Selamat siang teman Pro 2. Di sini selalu masih menemani kamu di santai siang dan kita bakal ngobrolin seputar makanan yang lagi viral. Tadi kan aku udah sempet nanyain kamu ya, apakah kamu udah pernah nyobain Dubai Chewy Cookie atau belum? Terus tadi aku sempet mampir juga ke Pro 1, ada Fatih di sana. Terus aku nanyain, udah pernah nyobain Dubai Chewy Cookie belum? Belum, katanya penasaran. Tuh kan, emang dibikin sepenasaran itu sih sama Dubai Chewy Cookie. Dan kenapa ya Dubai Chewy Cookie bisa viral itu? Kita bahas sedikit ya teman Pro 2, kenapa Dubai Chewy Cookie ini bisa viral banget. Pertama, itu tentu aja karena tampilannya. Kalau misalnya dipotong atau digigit gitu ya, pistasionya tuh langsung meleleh keluar. Ditambah warna hijaunya yang cantik, terus kunafanya juga crunchy, dilapisin sama coklat. Visualnya sih emang enak banget ya, jadi sekali lewat FYP kamu langsung bikin pengen cobain. Terus bahan-bahannya memang bukan bahan-bahan yang murah. Ya meskipun kita tahu ya teman Pro 2, saking viralnya tuh jadi banyak yang bikin Dubai Chewy Cookie ini versi low budgetnya. Tapi kalau misalnya kamu nyobain yang versi aslinya, pistachio sendiri tuh emang termasuk kacang yang premium. Kunafa juga bukan bahan yang umum sih dipakai untuk dessert sehari-hari. Belum lagi coklat dan juga marshmallow berkualitas yang dipakai sama banyak penjual. Makanya gak heran kalau misalnya satu Dubai Chewy Cookie itu bisa dihargai sama puluhan ribu rupiah. Dan juga tergantung ukuran dan juga kualitas bahannya ya teman Pro 2. Bahkan aku kemarin lihat ada Dubai Chewy Cookie Megalodon yang gede banget. Mungkin kalau yang kecil-kecil kayak kurang gitu ya, jadi bikinlah tuh yang versi jumbo alias Megalodon. Memang gak bisa dibandingin sama dessert-dessert lainnya teman Pro 2. Tapi di sisi lain, fenomena makanan viral kayak gini tuh nunjukin kalau misalnya tren kuliner sekarang tuh bergeraknya cepat banget. Hari ini viral Dubai Chewy Cookie, besok bisa lagi muncul dessert-dessert baru lainnya. Kayak kemarin aku sempat bahas Ube. Buat yang punya usaha makanan, ini juga bisa jadi inspirasi sih. Nggak selalu bikin produk baru dari nol, tapi gimana cara kita buat ngimbangin tren jadi sesuatu yang punya ciri khas sendiri. Pakai kreativitas, terus kualitas bahan, dan juga cara promosi branding di media sosial. Sekarang jadi paket lengkap buat sebuah produk bisa dilirik sama banyak orang. Pertanyaannya, wes, menurut kalian in this economy, rela gak sih kamu ngeluarin uang banyak gitu ya buat nyobain makanan yang lagi viral, bahkan yang harus ngantri berjam-jam? Karena kadang alasannya sederhana sih, kayak yaudahlah sekali-sekali gak apa-apa, buat pengalaman, buat udah pernah nyobain gitu. Atau kalian justru tim yang kayak mending daripada beli makanan viral yang harganya mahal tapi cuma dapat sepotong, mending aku beli nasi padang 5 bungkus atau apa gitu kan. Boleh kamu share pendapat kamu. Ini bebas ya teman Pro 2, enggak ada benar enggak ada salah karena preference masing-masing aja. Kalau aku sendiri, aku tim yang kayak ya udah enggak apa-apa sih sekali-sekali kita cobain makanan yang lagi viral, tapi tidak memaksakan ekonomi ya. Kalau misalnya lagi gak punya duit terus kamu lapar, ya mending makan yang berat sekalian daripada makan itu. Cuman kalau misalnya untuk pengalaman buat coba-coba, dan menurut aku sih worth it juga sih untuk nyobain Dubai Chewy Cookie ini. Terus teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya rekomendasi, boleh banget kasih tahu ke Salma rekomendasi Dubai Chewy Cookie yang wajib banget kita cobain di Pontianak. Jadi pastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Satu lagu dari Tulus dengan Manusia Kuat Teman Pro 2 and welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di jam-jam makan siang. Tadi Salma juga sudah menemani kamu. Kita ngobrolin seputar kenapa Dubai Chewy Cookie itu bisa viral banget. Selain bahan-bahannya juga yang premium, terus di sisi lain juga fenomena makanan viral ini menunjukkan bahwa tren kuliner sekarang tuh bergeraknya cepet banget. Sekarang pertanyaannya adalah, menurut kalian Dubai Chewy Cookie itu worth it gak sih sebenarnya in this economy ya teman Pro 2 ya? Karena kalau menurut banyak orang yang udah pernah nyobain, rasanya emang enak banget. Perpaduan pistachio, coklat, dan juga kunafa ini bikin rasanya cukup unik dan gak terlalu sering kita temuin di dessert lainnya. Tapi balik lagi teman Pro 2, namanya makanan itu kan selera ya. Ada yang bilang nagih, ada yang bilang enak sih, tapi ada cukup sekali aja. Dan yes, itu wajar banget sih teman Pro 2, karena namanya juga selera. Kalau buat nyobain sekali karena penasaran, menurutku sih masih okay. Apalagi kalau misalnya lagi kumpul sama teman atau keluarga, terus bisa beli satu, terus kalian potong untuk bagi-bagi, ya setidaknya pernah nyobain kali ya. Dapatlah pengalaman buat nyobain Dubai Chewy Cookie yang lagi viral. Yang justru seru adalah sekarang tuh banyak banget UMKM lokal yang mulai bikin versi mereka sendiri. Ada yang bikin ukurannya mini, ada yang bikin pakai resep sendiri. Bahkan kayak ada yang bikin tutorial bikin Dubai Chewy Cookie low budget gitu. Bahkan harganya lebih ramah di kantong juga. Makanya kalau misalnya teman Pro 2 punya rekomendasi Dubai Chewy Cookie yang worth it buat dibeli di kota Pontianak, kamu juga boleh banget kasih tahu Salma di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, tapi perlu diingat juga, in this economy, gak semua makanan viral tuh harus langsung dibeli di hari itu juga. Kalau misalnya emang bikin penasaran dan juga masih sesuai budget sama kamu, boleh banget lah dicoba untuk pengalaman. Tapi kalau misalnya belum sempat nyobain juga gak masalah. Kamu bikin ala-ala low budget sesuai resep di TikTok maupun Instagram juga boleh banget. Karena yang penting tetap bisa menikmati makanan yang bikin kita happy teman Pro 2. Oke, selama 1 jam ke depan Salma akan ngebahas seputar dunia olahraga. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen ikutan nimbrung biar gak ngantuk ya habis makan berat, habis itu makan dessert. Nah, ini biar gak ngantuk kita ngobrolin seputar dunia olahraga sampai jam 2 siang. Jadi pastikan kamu talk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goalsnya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Tadi kita udah ngobrolin soal makanan viral yang bikin penasaran sekaligus bikin dompet mikir dua kali, teman peradu ya. Nah sekarang kita geser sedikit ke dunia olahraga, karena akhir pekan ini banyak banget kabar yang bikin bangga Indonesia. Indonesia kembali menunjukkan taringnya di cabang panjat tebing, teman pro 2. Ini melansir langsung dari laman rri.co.id, membanggakan Indonesia kawinkan emas panjat tebing speed di Chamonix. Bendera merah putih berkibar, lagu Indonesia Raya dua kali menggema di World Climbing Series Chamonix, Prancis. Tim panjat tebing Indonesia meraih dua medali emas, satu medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Chamonix. Desak Made Rita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 di waktu setempat. Sedangkan Frederick Leonardo dan juga Antasya Firobi Al-Hilmi memastikan final sesama Indonesia. Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Sementara Frederick Leonardo mempersembahkan emas putra diikuti Robi membawa pulang medali perak nomor speed. Desak Made tampil konsisten sepanjang pertandingan hingga mencatat kemenangan pertamanya pada seri Chamonix di Prancis. Keberhasilan tersebut melanjutkan koleksi medali emas Desak yang diraih sepekan sebelum pada seri Krakow, Polandia. Pada final speed putri, Desak mencatat waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Medali perunggu diraih Capuchin Figlione pada detik ke-6,41 dari Perancis setelah mengalahkan Isis Rofford pada 6,53 detik asal Amerika Serikat. Untuk informasi selengkapnya seputar membanggakan Indonesia kawinkan emas panjat tebing speed di Chamonix, kamu bisa lansir langsung beritanya di laman rri.co.id. Sekali lagi selamat untuk para atlet panjat tebing Indonesia yang berhasil mengibarkan merah putih di Chamonix, Prancis. Semoga prestasi ini jadi awal dari lebih banyak kemenangan berikutnya. Dan semoga semakin banyak juga anak muda Indonesia yang berani mengejar mimpinya sampai ke level dunia. Karena mimpi yang terus diperjuangkan suatu saat nanti pasti akan menemukan jalannya untuk terbang lebih tinggi, bahkan mengudara.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringan.

101.8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Prodo, gak kerasa udah hampir jam 2 siang dan sudah dari tadi jam 10 selalu menemani kamu. Nanti di jam 2 sampai jam 3 kita bakal dengerin bersama Top 20 Indonesia versi se-Indonesia relay dari RRI Prodo Jakarta. Jadi buat teman Prodo, jangan kemana-mana. Di sini aja barengan sama penyiar favorit kamu setelah yang satu ini. Kalau gitu sama pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama satu jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

0: jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, cie, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

Aduh, berasa kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi

0: lagi di posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suara aku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar gak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan gak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 10.

0: kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Halif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi yaudahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: tinggi. Di posisi 11, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10, Adrian Halif, 2001 kali. Posisi 9, Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8, dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7, ada Gia Indrawari dengan 1000 kali. Posisi 6, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4, Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2, Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, Chill on 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya.

rri.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua,

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: adore, know why? You're nobody's
1: girl. Di peringkat ke-13, nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All. Number 12.

0: Like 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: And I Need. Di posisi runner up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kanal.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Andre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Andre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.
0: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gimana kabar kamu setelah 20 hari ya? Ada teman Pro 2 sepertinya tidak mengudara. Sudah ada beberapa DM masuk juga yang nanyain, kirain aku pindah. Waduh, pindah kemana teman Pro 2? Tetap ada di Pro 2 Pontianak tentunya ya, menemani kamu di hari ini teman Pro 2, di hari Minggu tanggal 12 ya. Hari ini, besok udah tanggal 13 aja lagi teman Pre2, yang mana tanggal 13 besok tuh udah waktunya buat kamu masuk sekolah yang kemarin liburnya cukup panjang. Bu guru, pak gurunya nih, waduh, udah selesai liburannya ya, kembali lagi ke aktivitas seperti biasa. Yang sekolah juga, yang kuliah juga adalah ya, yang udah apa selesai liburnya teman Pro 2 masih harus masuk kuliah lagi karena masuk semester baru juga gak sih ini ya. Jadi di apa sore hari ini tentunya teman Pro 2 Rawasi menemani kamu sampai jam 8 malam nanti di hari Minggu ini. Jadi pastikan buat teman Pro 2 untuk stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak. Nah, rasanya memang senang banget setelah beberapa lama ya tidak menemani kamu. Dan sore hari ini sepertinya cuaca juga cukup mendukung nih teman Pre2 buat kamu yang pengen punya aktivitas di luar ruangan. Mau nongkrong yang tempatnya berangin, banyak ya teman Pre2 di kota Pontianak, udah makin banyak aja coffee shopnya. Terus juga yang mau jogging bisa sekalian teman Pre2, mumpung cuaca juga sangat mendukung ya untuk aktivitas kamu di sore hari ini. Gak sah rasanya kalau sore kayak gini kita gak dengerin lagunya Nona nih teman Pre2 ya. Buat kamu juga yang masih mau request-request ya, boleh barengan sama Erna, nanti bakalan Erna putarin teman Pre2 mau lagu Indonesia bisa, lagu manca juga bisa, sekalian kita ngobrol-ngobrol santai di sore ceria kali ini.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Does My Head Look Big and This? Karya Randa Abdel dan Fatah mengisahkan tentang seorang remaja muslim Australia Palestina bernama Amal yang memutuskan untuk mengenakan jilbab penuh waktu sebagai manifestasi dari keimanan dan identitas agamanya. Keputusan ini memunculkan berbagai tantangan dan reaksi dari lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga, teman-teman sekolah, dan masyarakat umum. Novel ini menjelajahi perjalanan Amal dalam menemukan dan mempertahankan identitasnya di tengah masyarakat yang beragam dan kadang-kadang tidak ramah terhadap perbedaan. Amal harus menghadapi stereotip, prasangka, dan pertanyaan yang sering kali sulit dijawab sambil mencari cara untuk tetap setia pada nilai-nilai dan keyakinannya. Novel Does My Head Look Big in This? Tidak hanya mengangkat tema identitas agama dan budaya, tetapi juga menyoroti pertumbuhan pribadi, persahabatan, dan bagaimana Amal belajar menerima serta menghargai dirinya sendiri di tengah kompleksitas dunia modern yang terkadang tidak mengerti atau menerima keberagaman.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu. Berdua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan, plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap, rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi, semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Hai teman Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Mempro 2. Bayangin deh, kamu lahir di keluarga yang super konservatif, gak pernah sekolah, dan percaya banget sama teori konspirasi. Dunia kamu cuma sebatas rumah dan gunung di pedalaman Idaho. Tapi suatu hari, kamu mutusin buat keluar dari situ dan cari pendidikan walaupun harus ngelawan segalanya. Keluarga, kepercayaan lama, bahkan rasa takut. Nah, itu tadi kisah nyata Tara Westover dari buku Educated. Tara lahir di keluarga Mormon yang keras banget. Ayahnya gak percaya sama pemerintah, dokter, atau sekolah. Jadi, Tara gak pernah belajar di ruang kelas. Hidupnya diisi kerja kasar dan persiapan menghadapi akhir dunia. Tapi sejak kecil, dia penasaran nih sama hal-hal di luar dunianya. Di usia ke-17 tahun, Tara nekat belajar sendiri nih buat ujian masuk kuliah. Akhirnya, dia diterima di Brigham Young University dan itu jadi pintu ke dunia baru. Pelan-pelan, dia sadar kalau banyak hal yang diajarkan keluarganya gak sepenuhnya benar. Dengan susah payah, Tara lanjut sampai ke Cambridge dan juga Harvard. Buku ini gak cuma soal pendidikan formal, tapi juga tentang bagaimana pengetahuan bisa mengubah cara kamu ngelihat dunia. Bahkan, membebaskan kamu dari hal-hal yang toksik. Di sisi lain, Tara juga cerita konflik emosionalnya. Bagaimana dia harus memilih antara pendidikan atau keluarganya. Educated ngingetin kita kalau pendidikan itu bukan sekedar gelar atau sekolah, tapi proses buat memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan kadang, perjalanan itu berarti harus berani melepaskan hal-hal yang pernah kamu anggap segalanya. Gimana nih Tolong Pro 2? Inspiratif banget kan?
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
2: Pontianak, teman terbaik kamu.

Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Radio, kalau ditanya gitu kan, seberapa siap sih kamu untuk ngadepin hari Senin besok gitu kan, kalau ada skala 1-10 gitu, kira-kira teman Radio tuh kesiapannya untuk menyambut hari esok tuh seberapa sih skalanya teman Radio? Karena coba jujur aja gitu ya teman Radio sama diri kita gitu, kalau setiap minggu sore tuh rasanya ada yang sedikit berubah, agak terburu-buru dikit tapi pengennya lebih chill gitu, ada yang bahagia karena weekendnya penuh sekali dengan cerita, apalagi yang kemarin ikutan libur panjang juga gitu kan, ada juga yang malah baru sadar gitu kalau 2 hari libur berlalunya tuh begitu saja gitu tanpa ada rasa yang bikin kamu pengen balik lagi gitu kan. Rasanya sih tetap pengen libur terus ya, walaupun gitu kerjaan juga udah pada menumpuk nih. Nah, ada satu fenomena teman Pre 2 yang sering disebut dengan Sunday Blues, yaitu perasaan sedikit cemas, malas atau berat ya karena memikirkan aktivitas yang akan dimulai besok. Dan sebenarnya itu hal yang sangat wajar gitu kan, bukan berarti kita membenci sekolah, kuliah atau juga pekerjaan ya, karena kadang teman Predo yang membuat kita lebih lelah itu karena kita memang belum benar-benar punya waktu gitu untuk diri kita sendiri beristirahat, karena biasanya juga tetap akan direcokkan dengan beberapa pekerjaan, tugas-tugas yang memang belum selesai teman Predo. Nah, makanya mungkin kalau udah weekend kayak gini teman Predo sering banget gitu kan buat kita bikin-bikin agenda gitu, ada aja tuh agenda-agendanya, ada yang undangan, waduh hari Minggu nih ya tepat sekali, ada yang janjian kumpul-kumpul sama teman-teman, ada yang libur juga, ada yang tugasnya belum selesai diselesaikan di hari Minggu. Akhirnya ya tubuh kita memang libur gitu kan, tapi pikiran kita tetap ada di tempat kerja. Makanya teman Pre 2, mungkin kamu weekend kemarin rasanya belum benar-benar istirahat, mungkin weekend ini bisa jadi waktu yang pas juga buat kamu istirahat ya, untuk menunggu besok di hari Senin gitu kan, bisa dipersiapkan lagi di hari Seninnya, bisa buat kamu ngerasa lebih dipadetin semuanya walaupun capek banget ya rasanya teman Pre 2. Chill-chill sebentar di hari Senin hingga Kamis ya, nanti di hari liburnya baru deh tuh bisa benar-benar lebih santai, lebih enjoy tanpa janji, me time lah teman Pre 2 dengan diri kamu yang pengen istirahat itu.

0: akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

masuk di program Paling Receh Teman Pre 2. Paling kalau besok Senin mendadak diliburkan ya, apa yang bakal kamu lakukan Teman Pre 2 ya? Apa kamu bakal lanjut tidur sampai puas ala-ala balas dendam gitu ya Teman Pre 2 ya? Nongkrong atau jalan-jalan sama teman kamu, atau kamu memilih untuk quality time di rumah sama keluarga? Jawablah Teman Pre 2 ya, versi kamu seperti apa di polling kali ini? Karena apa ya, polling receh itu ya memang bikin kamu mikir gitu gak sih? Coba bayangin aja gitu, kalau misalnya malam ini tiba-tiba ada pengumuman kalau besok Senin libur gitu kan, gak ada kerja, gak ada kuliah, gak ada sekolah, kira-kira apa sih Teman Pre 2 yang bakalan kamu lakukan? Tadi di polling kamu boleh kasih jawaban kamu apapun itu ya. Menariknya jawaban ini tuh bisa bikin kita sedikit menggambarkan lah ya kalau kondisi kita sekarang tuh seperti apa. Kalau misalnya pilih tidur, nah mungkin memang badan kamu memang butuh istirahat gitu kan. Pokoknya gak ada jawaban yang benar atau salah ya. Justru serunya itu setiap orang punya caranya masing-masing gitu untuk bisa menikmati waktunya yang sangat berharga itu. Kalau misalnya gitu kan ada mendadak dikasih libur hari Senin besok, nah kira-kira apa sih Teman Pre yang bakalan kamu lakukan? Kalau aku sih udah pasti memilih untuk istirahat. Tapi mungkin ada jawaban lain dari Teman Pre 2 versinya kamu. Boleh gabung barengan sama RR Teman Pre 2 di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

kesempatan polling ya kali ini teman Pradua, yang tadi mungkin sudah memilih kalau besok Senin mendadak diliburkan, apa yang bakal kamu lakukan ya? Ini ada teman Pradua yang sudah bergabung yang bilang katanya soal jujur selama ini aku yang paling jujur. Widi, kalau misalnya ada libur, dia maunya tidur sampai puas. Ah, pilihan yang menarik teman Pradua ya. Kadang niatnya mau tidur cepat tapi malah kasihkan scroll media sosial atau nonton. Jadi kalau tiba-tiba Senin libur, yang pertama aku lakukan ya matiin alarm tentunya dan tidur lagi tanpa ada rasa bersalah. Menurut aku istirahat yang cukup itu bisa jadi charge yang menarik buat tubuh kita katanya. Ini dari Raka yang bergabung. Terima kasih Raka ya. Lanjut lagi ada Dinda. Apa nih? Dia memilih untuk nongkrong sama teman-temannya. Soalnya pas hari kerja susah sekali buat nyocokin jadwal. Ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang pulangnya sore. Jadi kalau misalnya dapat bonus libur, rasanya sayang kalau enggak dipakai buat ketemu dan ngobrol langsung. Setuju sih ya, teman-teman dua. Memang ini jadi salah satu pilihan yang tepat juga buat kamu yang sudah jarang sekali untuk nongkrong sama teman-teman kamu ya. Lanjut lagi deh, siapa nih? Ada Nisa, katanya bersihin kamar dan nyiapin minggu baru katanya. Kedengarannya memang enggak seru ya, tapi memang kalau kamarnya rapi, semua barangnya udah siap, rasanya kepala juga bakalan ikut lebih tenang. Bener sih. Tapi ada yang bilang teman Pradua, kalau misalnya kamarnya lagi berantakan banget tuh artinya pikirannya juga lagi banyak sekali yang menumpuk ya. Adakah yang bisa membuktikan kebenaran itu? Tapi kalau kamarnya bersih, capek gitu kan dari luar pulang kerja, capek mikirin masalah ketika lihat kamar yang nyaman itu rapi, bersih, wangi, rasanya jauh lebih enak teman Pradua daripada kamar yang berantakan. Bawaannya bakalan makin bete dan gak mau lama-lama di kamar gak sih? Memang beres-beres tuh bisa jadi to the list kecil gak sih teman Pradua ya? Buat mungkin kamu yang sibuk seminggu sekali lah minimal ya. Atau ya tempat tidurnya setiap hari sih ya. Tapi kalau misalnya apakah beres-beres yang deep cleaning gitu ya, rasanya seminggu sekali cukup sih ya. Walaupun memang setiap hari pikiran kamu juga kayaknya ikutan kacau juga kalau harus disiapkan setiap hari. Tergantung orang-orang lah teman Pradua, karena sih sama kayak kamu Nisa ya, seminggu sekali yang deep cleaningnya loh teman Pradua, yang bersihkan semua yang ada debu-debu di dalam kamar itu ya. Tapi kalau beres-beresnya tentu setiap hari, minimal banget gitu kan kasur kita tetap rapi biar pulang kerja bisa langsung leyeh-leyeh di kasur.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Dikisahkan Lastri seorang gadis desa berparas cantik. Bahkan kecantikannya tidak ada yang menyamainya di desa itu. Dia anak yang baik, rajin bekerja, sopan kepada siapa saja. Sehari-hari dia menjual sayur di pasar untuk menyambung hidup bersama ibunya, Men Lastri. Begitu orang memanggilnya. Tapi sayang, Lastri dengan paras cantik

0: sayur ini, Bu?
1: Iya, yang ini Lastri, terus-terus itu sayurnya satu ya. Kacang panjang ini juga. Ini lagi satu ya, Lastri.
0: Iya, Bu. Sudah, Bu? Ada lagi?
1: Cukup. Berapa semua, Lastri?
2: Lastri, Bapak dulu, Nak. Udah dari tadi nih.
0: Iya, Pak. Sebentar.
3: Begitulah, Lastri selalu menjadi rebutan ibu-ibu untuk membeli sayurnya. Men Lastri semakin bersemangat mencarikan sayur-sayur kepada para petani.
4: Ada apa di sana? Kok ramai sekali? Kayak ada orang jualan barang antik. Pembeli pada berebut. Jadi penasaran aku. Dal.
5: Ya Tuan Muda. Kok temen-temennya Tuan Muda jalan-jalan ke pasar?
4: Orang jualan apa itu? Kok seru begitu?
5: Oh, itu. Gak ada apa Tuan. Hanyalah jualan sayur biasa.
4: Jualan sayur? Yang beli kok rame gitu? Itu kan ada yang lain. Aku jadi penasaran.
1: Tuan Muda. Maaf, Tuan. Saya permisi.
6: Saya permisi, Tuan. Yuk kita pergi.
3: Kedatangan Surya membuat semua ibu-ibu pergi, sehingga tempat Luh Lastri menjadi sepi.
4: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka.
0: Iya, Tuan. Tuan mau beli sayur?
4: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
0: Maaf, Tuan. Bukan begitu maksud saya.
4: Sudah. Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
0: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun, Tuan. Ini kan tempat umum.
4: Apa katamu? Tempat umum? Kau nggak tahu ya dengan siapa kau berhadapan saat ini?
0: Maaf, Tuan. Ini pasar yang ada hanyalah penjual dan pembeli, Tuan.
4: Lancang sekali kau. Lihat ini.
0: Apa yang kau lakukan terhadap sayur-sayuranku, Tuan? Kau telah menghancurkannya.
4: Apa? Kau pincang? Kacian. Udah miskin, cacat lagi. Kenapa kau tidak mati aja? Hidupmu hanya merepotkan orang saja.
0: Apa salahku, Tuan? Apa? Kenapa kau tega?
4: Itu ganjaran orang yang berani gak sopan kepadaku. Hei, apa kalian? Apakah kalian ingin seperti dia?
7: Tidak, Tuan.
8: Ayo kita pergi, yuk.
4: Dia gak tahu. Aku anak juragan jagung yang terkaya di desa ini.
3: Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Dia teringat kejadian tadi pagi di pasar. Selama ini, tidak ada yang berani kepadanya. Dia memang anak yang sombong, selalu menganggap orang lain rendah. Apalagi, dia merasa kaya, merasa keturunan bangsawan, merasa tidak ada yang berani dengannya. Satu sisi, dia marah. Sisi lain, Surya suka dengan kecantikan wajah Lastri.
4: Mata ini gak bisa dipejamkan. Si pincang itu. Ya, si pincang itu. Awas kau.
3: Pagi itu, orang-orang di pasar semua pada sibuk. Si pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Indah sekali. Saat itu Surya datang bersama anak buahnya. Kedatangan mereka membuat seketika pasar menjadi sepi. Semua pergi. Hanya Lastri yang masih di sana.
4: Hai, pincang.
0: Lastri nama saya, Tuan.
4: Bodoh amat. Berani kau jualan lagi di sini?
0: Ini pekerjaan saya, Tuan. Berjualan adalah hidup saya, Tuan.
4: Oh, begitu ya. Berarti kau harus membayar sewa tempat ini sebanyak 100 juta rupiah atau dengan yang lain, boleh?
0: Apa? Tidak, Tuan. Aku tidak mau membayar. Tidak.
4: Oh, nggak mau bayar berarti bukan nggak mampu ya. Cantik juga kau, sayang.
0: Apa yang Tuan lakukan? Jangan macam-macam ya. Kau terlalu meremehkan semua orang.
4: Pincang! Beraninya kau menamparku. Ini, rasakan. Ya! Dal!
5: Ya, Tuan Muda.
4: Seret dia. Bawa dia ke tempat itu.
5: Baik, Tuan Muda.
0: Nih. Tidak! Tolong! Jangan sakiti aku. Kalian bawa kemana aku? Tolong!
4: Nah, pergi kamu. Berteriaklah kau orang cacat. Senangnya, indahnya, wow.
0: Binatangku, biadaku, kau akan menerima balasan yang lebih mengerikan karena kau telah jahat pada orang cacat sepertiku ini.
4: Dal, yuk kita pergi.
5: Tuan, Tuan memperkosanya. Tidak, Tuan. Kau sungguh biadab. Aku tak mau ikut menanggung dosa itu. Tidak mau. Aku pergi, Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
4: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah. Karena selama ini kau telah mengabdi kepadaku, ini sekedar untukmu.
5: Gak usah, Tuan. Gak usah.
4: Terimalah. Jangan sungkan. Ya!
5: Surya. Terkutuk kau.
3: Men Lastri sangat terpukul. Sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya, dia mengadu kepada Pak Juragan Jagung.
7: Begitulah, Tuan. Kedatanganku ke sini bukan ingin agar anakmu bertanggung jawab. Bukan. Tetapi didiklah anakmu untuk bisa menghargai orang lain. Jangan kelemahan kami kalian manfaatkan untuk menjalankan kejahatan kalian. Permisi.
9: Hai, Surya, sini kau.
4: Ada apa, Pak? Kok seperti orang kesetanan?
9: Kau yang setan, tahu? Kau telah menguburku hidup-hidup. Kau kira siapa dirimu? Semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku. Kau hanyalah minyam, tahu? Aku telah gagal mendidikmu. Kegemerlapan keluarga ini yang aku bangun sejak dulu, sekarang hancur. Hancur gara-gara kamu.
4: Itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan kepadaku.
9: Jangan banyak bicara kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
4: Tapi dia pincang, Pak.
9: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
0: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan, biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak. Aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
9: Aku mohon, menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
0: Tidak, Pak. Tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku, aku akan hidup bahagia dengan anakku yang masih dalam kandungan. Aku akan jaga dia. Silakan pergi, Pak.
3: Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat. Selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah. Semua orang-orang dekatnya menjauh. Semua orang berbalik menghujatnya, memakinya. Bahkan sekarang, dia betul-betul dalam kesendirian. Tanpa teman,

0: makan dan minum. Tubuhnya yang dulu kekar sekarang menjadi kurus kering. Rambut panjang tak terurus.
1: Lastri, aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas dihukum. Lastri, maafkan aku.
2: Surya, kenapa kau seperti ini, nak? Surya!
0: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam kisah Semut Pun Diinjak Akan Menggigit. Sampai jumpa.

0: kadang sini, dekat-dekat. Eh, lihat-lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Masih barengan sama Erna teman Pre2 tentunya menemani kamu di malam hari ini ya. Tapi nanti di jam 19 teman Pre2 kita bakalan ada relay juga dengan Pro Indie di Pro2 Jakarta teman Pre2. Jadi pastikan buat teman Pre2 untuk stay tune terus bareng Pro2 Pontianak. Nah malam hari ini juga sepertinya cuaca juga sangat mendukung ya teman Pre2 untuk aktivitas di luar ruangan. Ini coba Erna cek dulu teman Pre2 informasi dari bmkg.go.id ya. Ini Erna lihat kalau bakalan berawan hari ini teman Pre2 ya. Hingga malam nanti belum ada tanda-tanda akan terjadi hujan ya. Apakah besok? Nah, masih belum bisa dipastikan juga nih teman Pre2 ya. Dan buat teman Pre2 yang hari ini juga lagi dengerin Erna di perjalanan ya, kamu hati-hati di perjalanan teman Pre2. Karena habis ini Erna juga bakalan kasih kamu informasi lalu lintas di kota Pontianak ya. Jadi buat kamu yang sedang di perjalanan mau informasi lalu lintas, boleh langsung aja teman Pre2 untuk bergabung barengan sama Erna di WhatsApp di nomor 08 1157 0101 8. Ya, banyak nih kalau Erna lihat ya, ini lalu lintas di kota Pontianak ramai, padahal udah tidak mati lampu lagi. Aku ketinggalan momen itu banget gak sih rasanya teman Pre2. Sekarang udah enak banget, enggak rasanya enggak buru-buru ngelihat handphone gitu kan, baterainya cukup enggak. Bisa kapanpun ngecasnya ya tentunya. Kita lihat dulu teman Pre2 informasi ini dari Simpang Tanjung Hulu. Wow, ini kalau dilihat ramai sekali, cukup padat teman Pre2 ya. Jadi mungkin teman Pre2 yang akan melewati Simpang Tanjung Hulu, harap hati-hati di perjalanan teman Pre2 ya. Kita lihat juga dari Tugu di Gulis, biasanya nih bakalan ramai. Kita lihat dulu teman Pre2 ya, kalau terpantau dari CCTV pengawasan lalu lintas di subkota Pontianak, ini terpantau banyak juga ya yang lagi nyantai cari angin kali ya, sambil jajan di Tugu di Gulis teman Pre2 ya. Ini pengendara motor mobilnya juga cukup ramai untuk lalu lintas saat ini. Satu lagi deh ya, udah dari mana lagi ya kira-kira ya, pengen jalan-jalan terus rasanya teman Pre2 ya. Aku lihat lagi ini dari Simpang Pajak deh ya, yang mana ini gak jauh juga dari Tugu di Gulis kan ya. Kalau terlihat dari Simpang Pajak sih ini ramai, aktivitasnya tidak begitu padat seperti di Gulis tadi ya teman Pre2 ya. Padahal ada arah yang kesana juga ya. Kenapa nih? Pada numpuk di Gulis cari angin kah? Atau pengen jalan-jalan ke Kubur Raya juga nih sepertinya teman Pre2. Itu dia informasi buat teman Pre2 di malam hari ini. Aku lihat dulu dari WhatsApp, ada Dipo yang bergabung. Aduh, kamu gak kangen aku kah Dipo? 20 hari gak bertemu rasanya teman Pre2. Iya, berharap ada cerita-cerita seru juga pastinya. Dan apa nih ya, request lagunya oke. Walaupun bukan jam request ya, nanti kita bakalan puterin lagunya. Terima kasih Dipo yang sekarang sedang di perjalanan. Mungkin ya di perjalanan, kalau memang lagi di perjalanan Dipa, Bang Dipa, aduh langsung ada yang komen Bang Dipa katanya. Oh, ada dia. Siaran apa di hari ini ya? Libur ke hari ini. Oke deh, nanti teman Pre2 di jam 8 Erna juga mau ingetin lagi buat teman Pre2, lama tak dengar siaran, diam kamu ya. Aku informasikan lagi buat teman Pre2 nanti di jam 19 ya, kita bakalan relay ke Pro Indie. Jadi pastikan buat teman Pre2 untuk stay tune terus bareng Pre2 Pontianak. Sekalian aja deh Erna pamit ya dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa lagi teman Pre2 di hari berikutnya tentunya barengan sama Erna. Nanti kita putarin juga requestan dari teman Pre2 yang malam hari ini udah bergabung. Tetap stay tune terus teman Pre2 di RRI Pre2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat

akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Jadi, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata mata kita itu kayak kamera cahaya.

punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat dari

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

0: Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
1: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Selamat malam teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Barengan Opal sampai di jam 8 malam nanti yang bakal menghibur melalui lagu-lagu dan juga cerita-cerita yang seru ya. Buat kamu yang pengen bergabung, boleh banget untuk langsung gabung aja di malam hari ini di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Gimana kabarnya di penghujung weekend kali ini? Dan besok kita udah mulai masuk ke Senin yang kayaknya jadi musuh terberat deh ya. Yang sekolah udah harus sekolah, gak tahu ya masih libur atau gimana. Yang kuliah tetap harus kuliah, apalagi yang kerja nih, harus ke kantor, harus ke lapangan, harus ketemu klien, harus ketemu atasan. Belum lagi bete yang dibuat-buat di drama-drama di kantor, kan kayak lucu, kadang jujur lucu nih. Tapi buat teman-teman yang lagi dengerin kita di malam hari ini, mudah-mudahan enjoy ya dengan lagu-lagu yang udah aku siapin dan juga beberapa cerita-cerita yang menarik pastinya. Okay, nanti kita bakal balik lagi, tapi sebelum itu aku pengen informasikan untuk perakiraan cuaca di kota Pontianak dan juga sekitarnya untuk di malam hari ini. Kalau dari laman bmkg.go.id ya, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Kota dan juga Tenggara tidak ada indikasi turunnya hujan, di berawan aja. Tapi antisipasi buat teman-teman karena panasnya dari siang luar biasa sih. Kalau Pontianak tuh biasanya kalau memang panasnya udah benar-benar berdengkang, itu nggak nutup kemungkinan di malamnya hujan deras biasanya gitu ya. Karena di minggu lalu kejadiannya 3 hari berturut-turut kayak gitu tuh. Alhamdulillah lah ngurangin panas-panas yang sering kita rasakan di siang hari. Tapi kalau untuk di malam hari ini tidak ada indikasinya turun hujan di suhu 25 sampai 26 derajat Celcius. Buat kamu mungkin yang tinggalnya di sekitaran kota Pontianak, di Kuburaya misalnya, di Rasau, di Kuala Dua, di mana lagi ya, di Wajo, di Mempawah, Singkawang, Sintang, Sanggau, Sekadau, Kapuasulu, Ketapang, Kayong Utara, boleh banget tuh untuk informasikan info cuaca di daerah kamu seperti apa ya. Siapa tahu aja ada teman-teman yang lagi nuju ke sana, ada yang pengen liburan ke sana, ada yang mungkin ngunjungin keluarga, asik sih. Oke, nanti kita bakal balik lagi, kita muterkan dulu beberapa lagu. Inilah dia, The Adams dengan Konservatif.

siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Wih deh.
0: Satu tujuan,

0: walaupun berbeda-beda. Gini. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
2: Hai teman Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2. Mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kak, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

0: Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Dan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
2: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
1: Oh, gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
2: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
1: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
2: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
3: dukung kesetaraan. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
0: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

di era-era 2012-2013 yang selalu masuk ke dalam top 10-nya di MTV. Dan malam ini Nopal puterin lagi buat kamu yang sering nostalgia lagu-lagu band-band pop yang di era-era itu memang benar-benar bersinar banget sih. Di jaga malam kali ini aku pengen bahas tentang ya meredam emosi pasangan ketika kita sedang ada perdebatan gitu. Karena ada beberapa tipikal pasangan yang ketika si cewek marah, si cowok juga marah gitu. Ada yang si cewek marah, si cowok bisa ngeredam, atau malah ada sebaliknya gitu. Jadi gak semua emosi itu harus dilawan. Atau mungkin kamu pernah gak sih pasangan kamu lagi marah tapi refleks kita tuh malah ikut naik nada gitu. Padahal kadang yang dibutuhkan bukan lawan debat, tapi seseorang yang bisa menjadi tempat mendarat atau tempat meredam emosinya. Saat emosi lagi tinggi, otak lagi sibuk bertahan, jadi jangan heran kalau kata-kata yang keluar terdengar sangat tajam. Bukan berarti semuanya harus dibalas gitu. Kalau salah satunya lagi panas, yang satunya coba bisa jadi pendingin, karena hubungan bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang mau menjaga keadaan agar tetap baik. Karena suatu saat nanti ketika kamu sadar hal ini benar-benar salah, ya ujung-ujung bakal nyesal kalau hubungan kamu tuh udah selesai. Dengarkan dulu, jadi jangan langsung membela diri. Banyak banget sih ketika misalnya ada problem atau mungkin ada hal-hal yang ngebuat kita jadi kesal sama pasangan, emosi sama pasangan, kita tuh jarang jadi orang yang bisa mendengarkan dulu gitu. Atau mungkin relate sama teman-teman yang mungkin lagi sama pasangannya dan berpikir kayak yang, oh iya ya, kenapa kita gak coba ngeredam emosi kita dulu, belajar mendengarkan gitu. Kadang pasangan cuma pengen didengar sebenarnya. Belum tentu dia minta solusi, belum tentu dia juga minta ya maaf dari kamu. Dia cuma pengen ngerasa kalau perasaannya tuh dianggap ada gitu. Seringkali kita terlalu cepat bilang, tapi kan maksud aku gak kayak gitu. Padahal ya ceritanya tuh belum selesai gitu. Sering banget ya. Ini mungkin relate sama teman-teman yang suka langsung motong pembicaraan pasangan kalau misal pasangan kita lagi cerita gitu. Dan menurut aku ini juga menjadi salah satu pembelajaran sih ya buat kita semua agar bisa lebih meredam emosi kita ke pasangan kita. Enjoy sih jujur teman Pro 2 kalau kamu dapat pasangan yang emang bisa ngeredam emosi kamu, bisa jadi pendengar yang baik buat pasangan kamu. Dan ya gak semua orang bisa kayak gitu sebenarnya gitu. Didengar dengan tulus seringkali lebih menyembuhkan daripada diberi 1000 penjelasan. Benar sih, ini salah satu kalimat yang valid menurut aku ya. Belajar mendengarkan itu tuh sulit loh. Sulit karena semua orang kan pasti punya argumentasi yang beda, punya asumsi yang beda, punya pikiran yang beda, punya penjelasan yang beda. Menurut si A ini benar, tapi menurut si B, oh kayaknya salah deh gitu. Itu yang seringkali jadi perdebatan ketika kamu ngobrol sama pasangan kamu. Padahal yang bikin sering berantem tuh bukan karena hal-hal besar, tapi komunikasi yang mungkin

kurang terjaga dengan baik. Gitu sih kalau dari aku ya. Misalnya kamu lagi ada perdebatan sama pasangan kamu, mungkin yang lagi di jalan yang lagi panas-panasan sama pasangannya, coba kamu meredam dulu, terus kamu dengarkan dulu, belajar ngalah sih ya. Gak mesti harus laki-laki terus yang ngalah, cewek juga sebenarnya harus belajar ngalah juga sih, karena kan ya sama-sama manusia gitu. Jangan sampai kamu nanti ketika hubungannya udah selesai baru kamu nyesal tuh. Dan ya cocok sih sama lagu yang satu ini ya, ada Wijaya 80 dengan Seharusnya Aku.

podcastnya aku dari Wijaya 80, teman Pro 2. Di malam hari ini yang tadi barusan kita puterin ya, masih ngobrol seputar meredam emosi ketika kita sedang ada perdebatan dengan pasangan kita. Emosi itu nular sih. Kalau dia ngomong keras, tentu kita bakal balas lebih keras lagi gitu. Akhirnya yang menang tuh cuman ego, cuman adu-aduan ego. Dan kalau emosinya sedang panas, ya solusi jarang dapat sih, win-win solutionnya gitu. Kamu coba tarik napas, jawab dengan nada yang lebih pelan, dan itu percaya deh suatu saat hal itu kalau kamu rutin ngebiasainnya, nada suara tuh bisa menentukan arah sebuah pertengkaran. Jadi udah berantem, udah debat, udah adu argumen, udah sama-sama ninggiin ego, kalau ujung-ujungnya ada win-win solution, itu malah lebih bagus. Jangan misalnya kamu berantem nih sama pasangan kamu gitu di depan ini, di depan rumahnya misalnya kan, ujung-ujung tuh nggak ada hal yang bisa menyelesaikan, cuman si A ngerasa paling benar, si B ngerasa paling benar, ujung-ujungnya ya sikapnya dingin, 2-3 hari ngobrol jadi canggung, padahal ya ada yang berusaha untuk ayolah kita baikan. Yang satu masih nolak karena masih mentingin ego. Seru sih ya kalau dibahas-bahas dunia percintaan. Dan ada satu hal juga yang sering jadi perdebatan itu semakin panas. Jangan pernah memotong pembicaraan. Kamu pernah kesel gak sih pas lagi cerita, itu tuh cerita kamu dipotong? Sering pasti ya. Dan bahkan aku sama pasangan aku juga kadang tanpa sadar aku sering ngelakuin hal ini. Nah, pasangan kamu juga pasti bakal kayak gitu. Biarkan dia dulu menyelesaikan isi kepalanya, ceritanya. Kamu tuh cuman disuruh jadi pendengar yang baik. Cuman butuh denger gitu. Kadang setelah selesai bicara, emosinya tuh udah mulai turun. Padahal cuman pengen didengar, gak pengen dikasih solusi. Karena apa yang ada di hati, apa yang ada di otak, kalau lagi emosi tuh gak sinkron. Percaya deh sama aku. Karena memberi ruang untuk berbicara adalah bentuk menghargai perasaan. Entah perasaan kamu, entah perasaan pasangan kamu. Kalau udah ngerasa dihargain tuh, wah, ini sih yang aku mau. Gitu tuh. Validasi perasaannya. Validasi bukan berarti mengakui kalau pasangan kamu tuh benar gitu. Padahal ya kamu tahu, oh kayaknya salah deh. Tapi di depan dia tuh harus memang benar-benar, ya menurut kamu kayak gitu benar sih kalau itu. Dan cara penyampaian tuh lebih baik aja sih. Tapi boleh gak sih aku kasih saran? Tapi ngasih sarannya bukan langsung plek-plek ketika pasangan kamu lagi cerita. Jangan kamu potong omongannya ketika emosinya udah mulai reda, situasinya udah mulai kondusif, baru tuh kamu coba kasih saran. Tapi mengakui kalau apa yang dia rasakan memang nyata. Misalnya kayak gini ya, aku paham kenapa kamu kecewa. Kalimat sederhana itu tapi efeknya besar. Aku paham, kayak seolah-olah kita tuh paham dengan perasaan yang mungkin sedang ia rasakan gitu. Perasaan tuh gak selalu butuh dibenarkan, tapi selalu ingin dipahami. Kayaknya semua insan sama deh. Butuh didengarkan, butuh dipahami. Ya walaupun sebenarnya gak semua hal kita paham gitu kan. Walaupun hubungan kamu udah lama banget, udah yang bertahun-tahun, udah yang sering berantem, pasti ada satu atau dua hal yang mungkin kamu benar-benar gak ngerti. Itu sih kalau dari aku ya, belajar memvalidasi perasaannya gitu. Jangan pernah membahas kesalahan lama. Nah ini nih, ini yang paling sering terjadi ketika sedang berdebat sama pasangan gitu. Ini ada di Pare Panda yang bergabung. Pasangan bukan penampung emosi kita. Nah benar, jujur. Ini abang-abangan yang mungkin udah merasakan pengalaman-pengalaman yang sangat relate ya dengan tema siaran kita di malam hari ini gitu. Awalnya kita bahas masalah ini nih, 5 menit kemudian malah bahas kejadian di 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, atau mungkin 3 tahun yang lalu. Kalau semua arsip kita buka, kapan selesainya? Selalu mengungkit terus. Yang dicarikan sebenarnya bukan kesalahan-kesalahan yang lama ya, tapi gimana cara kita menyelesaikan, gimana cara kita cari win-win solutionnya agar hubungan kita tuh tetap baik-baik aja gitu. Ya lagi-lagi kayak kalau kamu masih ingin membahas kesalahan yang udah lewat atau masa lalu, gak bakal kelar gitu.
jangan keseringan memoles piala lama. Bener, Dipa, jujur, nyampe sih. Kayak seolah-olah ngerasa aku dulu pernah lebih tersakiti loh daripada ini gitu. Dulu aku yang pernah ditinggalin, aku yang pernah diselingkuhin. Kalau kamu bahas itu terus menerus, artinya kayak kamu gak ngargain pasangan kamu dong. Kamu dengan orang yang sekarang, otomatis kayak, oh kayaknya dia bisa lebih baik deh daripada yang kemarin gitu. Ya belajar menghargai aja sih, belajar menghargai, memvalidasi perasaannya, belajar untuk jadi orang yang bisa mendengarkan. Dan ini jadi salah satu proses ketika kamu memang benar-benar serius pengen punya hubungan yang sehat. Ya kalau memang disakitin lagi, ya itu memang udah resikonya sih. Kalau emang gak pengen tersakiti, udah jangan kenal sama dunia-dunia percintaan deh.

0: Dan lagi dari Lila teman Pro 2 yang nemenin kamu di perjalanan di malam hari ini. Buat kamu yang pengen gabung, langsung aja ke 08 1157 010 18, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Buat kamu yang pengen curhat, Nopal pokoknya temenin sampai di jam 12 malam nanti ya. Oke, kita angkat dulu telpon dari Dipa Repanda. Asik nih, ngobrol-ngobrol ya. Halo, selamat malam Dipa.
1: Halo, selamat malam.
0: Asik, ente di mana nih, Bat?
1: Di jalan cari makan, Pak.
0: Lagi cari makan, enak ya, bisa makan malam
1: baru
0: ya
1: selesai,
0: baru selesai.
1: Bisa cari makan.
0: Oh iya, gimana?
1: Enak badan aku hari ini.
0: Nggak enak badan ya. Mudah-mudahan cepat pulih lah, mudah-mudahan cepat pulih. Iya. Karena lagi musim karena banget ya demam ya.
1: Iya, kan udah berapa hari ini enggak ada hujan kan. Jadi ya begitulah, kena panas, panas, panas, panas, ruangan ber-AC, mungkin minum air putih kurang.
0: Iya, benar tuh.
1: Istirahat kurang cukup. Jadi tumbang.
0: Jadi tumbang.
1: Udah agak mendingan sih, udah agak mendingan sih.
0: Oke.
1: Seharian tidur tadi.
0: Seharian tidur.
1: Bang Nopal juga hati-hati ini ya, jaga kesehatan ya.
0: Pasti, pasti. Vitamin sih, minum vitamin. Karena apa ya, walaupun kerjaan kita bukan di lapangan apa segala macam, ya mungkin karena kurang ngatur pola tidur, pola makan gitu ya.
1: Iya, pola makan sama keseringan kena AC kan. Sering terus juga duduk terus.
0: Iya sih. Benar, benar, benar, benar. Karena yang sakit biasanya pikiran nih.
1: Enak daripada fisik.
0: Dipa, kita kan lagi ngobrol apa ya tentang meredam emosi ketika kita sedang ada perdebatan sama pasangan gitu. Dari Dipa sendiri, gimana sih ngelihat orang-orang yang sama pasangannya ketika si ceweknya marah, si cowok juga marah, atau malah ya ngelihat kita yang sama-sama berusaha coba meredam gitu. Gimana Dipa? Ada tips enggak tuh?
1: Mungkin kalau lagi situasi enggak enak ya, itu yang paling pertama harus dilakukan bukan meredam, tapi sadar kalau kita lagi marah.
0: Oke.
1: Kadang orang yang lagi marah tuh suka enggak sadar.
0: Iya. Yeah,
1: makanya sampai mengucapkanlah kata-kata yang mungkin bikin sakit hati pasangan.
0: Oke.
1: Jadi selagi mungkin kita atau pasangan kita marah, kita harus sadar dulu nih, oke, ini aku lagi marah nih gitu. Dan alangkah lebih baiknya ketika lagi emosi kita sampaikan nih ke pasangan kita, kalau ini aku kayaknya lagi emosi deh gitu. Jadi mungkin aku perlu apa penanggulangannya, apakah buat diajakin ngobrol, ngedistract pikiran, apakah butuh ditenangkan atau dikasih waktu sendiri. Nah itu kan tiap orang beda-beda.
0: Iya sih, benar-benar. Tapi kalau menurut Dipa, ketika kita sedang berantem nih sama pasangan gitu kan, sedang berantem, terus kemudian tindakan kita ke pasangan kita karena kita sadar kita sedang emosi, silent treatment, gimana tuh dengan orang-orang yang silent treatment?
1: Nah, jadi kalau udah silent treatment nih ya, kita kan mungkin gak bisa 100% merubah cara orang ketika lagi emosi. Yang bisa kita kendalikan tuh cuma diri kita sendiri. Ada baiknya kalau menghadapi orang yang silent treatment tuh adalah belajar stoikisme.
0: Belajar stoikisme. Iya, kenapa
1: stoikisme
0: tuh?
1: Karena stoikisme itu berfokus sama hal-hal yang bisa dia kendalikan aja, dan perasaan ataupun tindakan orang lain itu tuh di luar dari kendali kita. Jadi jangan fokus ke situ. Kita nggak akan bisa ngerubah. Oh, dia silent treatment. Ngomong dong. Ya kita kalau lagi emosi nggak bagus juga disuruh ngomong, malah ngomong yang nggak enak nanti pada ujungnya kan.
0: Benar. Apakah kita harus silent treatment juga untuk nanggepin pasangan kita yang punya sifat silent treatment ketika ada masalah gitu?
1: Kalau bagusnya ya, kita ngasih ruang dia sendiri, tapi tetap kita ada apa ya, kayak memantau lah gitu. Kalau dia lewat batas ataupun ada something yang mungkin melakukan tindakan yang merugikan kedua belah pihak.
0: Oke.
1: Nah, jadi kayak kasih waktu apa, kasih space sendiri aja dulu.
0: Oh, kasih ruang lah ya.
1: Ya, kasih ruang. Biar main dulu atau nongkrong dulu atau ajakin ngopi gitu.
0: Iya. Biar mencari distraksinya dulu, biar nggak terlalu dipikirin masalah yang sedang terjadi ya.
1: Iya, tapi ada juga pasangan yang kalau dia lagi emosi, terus sebenarnya dia butuhnya itu ini, ditemenin gitu. Cuma ya kadang enggak deh gitu, ngomongnya enggak mau ditemenin, mau sendiri apa segala macam gitu. Kalau bisa sih ya hadir aja.
0: Hadir aja, benar-benar sih. Karena kita biasanya butuh pendengar yang baik, butuh orang yang bisa hadir gitu.
1: Iya, yang penting bisa menemani dan memvalidasi emosi aja dulu.
0: Asik, gitu. asik. Ini berdasarkan pengalaman sih ya kayaknya ya.
1: Ya, sebagai pemuda yang usianya lumayan ya.
0: Oke, bukan pemuda yang Pancasila ya?
1: Bukan. Ya, kita ini pecinta Pancasila.
0: Pecinta Pancasila, respect sama abang-abang pemuda Pancasila pastinya kan.
1: Respect, gokil.
0: Gokil.
1: Gokil parah. Aduh, ini kenapa Pal tiba-tiba ngobrol tentang emosi terhadap ketika berpasangan?
0: Karena mungkin lagi relate sama teman-teman aku yang punya ini ya, punya masalah. Kan aku nongkrong terus teman aku cerita, "Oh, kayaknya asik nih," gitu kan, dibawain di siaran gitu.
1: Namanya menyatukan dua belah kepala itu tidak gampang.
0: Iya, benar sih. Itu jujur sulit.
1: Betul. Yang enggak sanggup untuk menyatukan dua isi kepala, maka harus siap-siap menanggung kesendirian.
0: Wah, menanggung kesendirian.
1: Yoi. Ada dua doang kan pilihannya.
0: Benar.
1: Ya, walaupun emang nggak ada yang mau mengalah atau menurunkan ego ataupun gengsi, ya congratulations lah.
0: Iya sih. Ya kamu harus belajar meredam ego kamu, belajar meredam emosi kamu gitu.
1: Benar.
0: Oke, thank you Dipa ya udah gabung barengan kita di malam hari ini. Yoi, mudah-mudahan ceritanya bisa menginspirasi. Siap.
1: Kesehatan, jangan sampai sakit.
0: Enjoy. Pokoknya kalau sakit udah nih, enggak ada yang siaran gitu kan. Tambah betul. Nanti Erna sakit juga, Anwar sakit juga, Salma sakit juga. Dong. Waduh, jangan dong. Akil jangan dong siaran.
1: Jangan dong.
0: Sehat-sehat semuanya. Oke, teman Prodo, nanti kita bakal balik lagi. Thank you Dipa, selamat malam. Iya, tadi ada Dipa Repanda yang gabung barengan kita nih. Ngobrol seputar perasaan yang harus divalidasi, terus kemudian belajar mengatur emosi juga. Ego sih ya yang diturunin ya, kalau yang aku tangkap dari cerita Dipa. Karena belajar mendengarkan tuh sulit, teman Pro 2. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang asik untuk nemenin kamu di perjalanan. Jadi, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kini mereka tahu dari Bernadia, tahun Pro 2. Thank you buat kamu yang masih stay tune untuk dengerin kita di malam hari ini tentang dunia-dunia percintaan, pergalauan duniawi. Jangan galau teman Pro 2, karena besok udah Senin tuh. Kamu harus berperang dengan aktivitas kamu seperti biasanya. Yang kerja harus kerja, terus yang kuliah harus kuliah, yang sidang skripsi harus nemuin dosen, yang kerja harus dengar tuntutan atasan. Ini deadline-nya sekian, ini deadline-nya tanggal sekian. Wah. Makanya di malam hari ini kamu harus tetap enjoy, have fun. Lepaskan semua emosi kamu. Jadi ketika kamu lagi ada permasalahan di dalam dunia percintaan, gak ada teman curhat, boleh tuh curhat di malam hari ini. Langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811570018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Ada Nopal yang nemenin kamu dan bisa jadi teman terbaik kamu. Lanjut ya. Beri waktu kalau memang dibutuhkan. Bener tadi kata Dipa. Coba kasih ruang sendiri, ruang buat dia cari distraksi, biar gak terlalu kepikiran tentang masalah yang sedang dialaminya sama pasangan. Bukan berarti dia tuh mau putus atau mau menjauh dari kamu, cuman butuh ruang aja nih. Butuh ruang untuk mengaplikasikan otaknya. Mungkin yang gara-gara sering pergi sama kamu gak ada waktu nongkrong sama temen-temennya. Wah, gak awet sih kamu kalau masih pacaran udah yang ngelarang-larang. Posesif banget sih ya. Bercanda ya teman-teman berdua ya. Yaitu tergantung ya komitmen kalian lah yang menjalin hubungan gitu. Jangan sampai nanti ada yang bilang, wah ini kayaknya Nopal ngelarang orang untuk jadi posesif sih, emangnya dia siapa sih gitu. Ini kan cuman biar menghibur kamu yang sedang dengerin kita gitu tuh. Sama satu lagi nih, sentuhan kecil bisa menenangkan. Kalau situasinya memungkinkan, coba kamu pegang tangannya. Kamu bayangin tuh kamu ada di adegan-adegan romantisnya drama-drama Korea atau film-film Hollywood yang mengangkat tentang tema-tema percintaan gitu. Kamu peluk dulu sebentar, kamu puk-puk dulu. Kadang pelukan tuh lebih fasih daripada ribuan kata-kata yang kamu keluarkan gitu. Aku tuh gak butuh kata-kata mutiara dari kamu, aku cuma butuh pelukan dari kamu sayang. Pelukan yang tepat waktu bisa menjadi jawaban yang gak mampu diucapkan dengan kata-kata. Kalau kamu udah ngerasain kayak iya kata-kata gak mungkin, ya udah coba kamu peluk deh. Abis itu nyari tuh, wah kameranya di mana ya gitu. Romantis banget. Hindari kalimat yang memancing. Kalimat kayak, wah kamu ini lebay, kamu tuh sensitif banget sih. Kayak gitu aja dipermasalahin. Percaya deh, kalimat itu tuh bisa bikin emosi pasangan kamu yang sedang membara-bara itu makin membara-bara. Lebih baik gunakan kalimat yang menunjukkan empati. Kayak, iya sih bener. Ya mungkin apa yang kamu utarakan benar juga gitu. Jadi seolah-olah kamu tuh intu ke dalam perasaan yang sedang dialamin gitu. Pilih kata yang menenangkan, bukan yang memenangkan. Benar, kalau dari aku setuju gitu. Jadi kamu tuh bisa jadi pendengar yang baik, orang yang romantis, terutama buat laki-laki ya. Kadang kan ada laki-laki yang emang suka bercanda. Jadi ketika pasangannya lagi ngerasa sedih ataupun ngerasa kayak rasanya lagi tidak baik-baik aja, gak cocok, gak tepat tuh. Memang kadang cewek suka sama cowok yang humoris, tapi gak semua hal harus kamu bercandain kali. Humoris dan juga romantis. Ketika kamu udah bisa jadi pria yang seperti itu, bab, jujur, main. Fokus cari solusi. Setelah emosinya turun, barulah tuh kamu coba ngobrol. Bukan saling menyalahkan, tapi cari jalan keluarnya. Hubungan yang sehat bukan tanpa masalah, tapi tahu cara menyelesaikannya. Nih, kalau kata Dipa tuh, kurang-kurangin bercandanya kayak iya tanpa mengurangi rasa hormat mungkin ya. Kalau bercanda sama pasangan, ya itu harus mengkurasi kata-kata yang kamu keluarkan. Jangan jadiin ya mungkin ada kesalahan-kesalahan masa lalu menjadi objek bercandaannya kamu. Kasian banget sih. Dan kita harus menjaga perasaan, bahkan bercanda sama temen juga harus kayak gitu. Ini sorry banget, sorry to say, tanpa mengurangi rasa hormat nih buat teman-teman yang suka bercanda masalah fisik atau mungkin masalah ekonomi. Wah, gak pake sih itu di tongkrongan. Jujur 2026 men.
Lanjut ya, kita ngobrol seputar meredam, apa ya, meredam emosi pasangan ketika sedang membara-bara banget gitu. Minta maaf kalau memang salah. Minta maaf tuh gak bikin harga diri kamu tuh turun di depan pasangan kamu. Semakin sering kamu apa ya mengucapkan kata sayang, dan itu benar-benar terjadi, tapi gak melulu tentang oh iya kata Nopal kita harus sering mengucapkan kata maaf gitu. Gak harus sih. Justru menunjukkan kalau hubungan ini tuh lebih penting daripada ego yang sedang kamu rasakan gitu. Kalimat sederhana seperti, aku minta maaf ya kalau mungkin aku tuh belum bisa ngertiin perasaan kamu gitu, kadang jauh lebih mahal daripada hadiah yang kamu berikan, kayak bunga yang sampai juta-jutaan, cincin emas, ataupun ngedate dinner yang romantis. Kalimat aja sih udah cukup ya menurut aku. Karena cewek tuh kebanyakan perasa sih. Ketika dia dapat laki-laki yang humoris, ditambah romantis, terus cool, keren, rapi, main sih itu, main tuh. Ego ingin menang, tapi cinta ingin memperbaiki. Kita putarkan dulu beberapa lagu-lagu yang asik lagi ya, biar kamu lebih enjoy di perjalanan. Nanti Nopal bakal nemenin kamu sampai di jam 12 malam pokoknya. Ada lagu yang baru rilis di beberapa bulan yang lalu, Wisnu Santika, dengan musik-musik EDM andalannya. Kini dia bikin lagu yang wah kena banget, apalagi ditambah dengan featuringnya sama Ari Lesmana nih. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Ada jeda dari Fori Feng dan Wika Salim ya, featuring tadi. Wih, asik gitu, dalam liriknya main sih. Lanjut ya, ngobrolin seputar dunia pergalauan di malam hari ini. Jangan memaksa dia untuk langsung ceria. Setelah kamu adu agrumen, setelah berantem, jangan buru-buru bilang, udah dong, jangan ngambek, udah dong, mereda dong, gitu. Emosi gak punya tombol on off, kasih waktu, biarkan prosesnya berjalan. Setiap hati punya waktu yang pulih, berbeda-beda. Belajar mengenali pemicu emosinya. Semakin lama bersama, harusnya semakin tahu tuh, gimana si A, terus gimana perasaannya si A, gitu. Ada yang bikin dia tenang, karena memahami pasangan tuh bukan sebuah bakat yang autodidak, tapi hasil belajar dari setiap hari. Jadi yang perlu kita pelajarin adalah ya memahami, belajar jadi pendengar yang baik tuh. Seru sih teman Broda kalau kamu bisa jadi orang yang benar-benar bisa mendengarkan pasangan kamu ketika sedang berantem. Bukan artinya silent treatment tadi, bukan gitu. Cinta tumbuh dari kebiasaan yang memang benar-benar sering terjadi. Atau contohnya saling memahami gitu. Jangan lupa introspeksi diri. Kadang kita sibuk melihat kesalahan pasangan kita, tapi kita tuh lupa untuk bercermin. Hubungan selalu melibatkan dua orang. Kalau sama-sama mau memperbaiki diri, hubungan akan jauh lebih sehat. Hubungan yang kuat dibangun oleh dua orang yang sama-sama mau belajar. Menang bukan tujuan hubungan. Di akhir hari, mungkin di weekend ya, terutama ya, kayak hari Minggu kayak gini, sebelum kamu masuk ke hari-hari Senin produktif kamu, coba kamu tanya ke diri sendiri dulu. Yang lebih penting tuh sebenarnya menang debat sama pasangan atau bisa tetap saling menggenggam tangan pasangan. Karena semua orang yang benar-benar mencintai bukan sibuk untuk mencari siapa yang salah, melainkan bagaimana caranya supaya besok dia masih bisa tertawa bersama. Dan buat kamu mungkin ya masih dalam proses belajar ya, walaupun hubungannya udah 8 tahun, udah 10 tahun. Semakin lama hubungan kamu, semakin apa ya, semakin banyak pelajaran yang bisa kamu dapatkan gitu. Kamu lebih paham gimana cara mengendalikan emosinya. Terus kamu udah lebih paham, ya si doi ternyata kalau ngambek pengennya diginiin, pengennya disayang, pengennya dengerin, pengennya dipeluk gitu. Itu sih, karena semua orang kan punya cara meredam emosinya beda-beda gitu. Gak bisa kita samain. Apalagi kamu menyamakan sama yang udah-udah. Jujur, jauh sih, prik sih itu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi ya. Tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

teman-teman Pro2, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101.8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah. Terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Produa dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2. Masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di pagi kali ini ditemenin lagi barengan Opal di tanggal 13 Juli 2026. Kita mulai dengan sambutlah dari Dijeblok nih. Gimana kabar teman Pro 2? Ada yang udah sampai di kantor atau yang masih manasin kendaraan di rumah sih? Atau mungkin yang baru keluar dari sarangnya, dari selimutnya? Hari ini kita wajib jadi orang yang paling semangat sebelum kita memulai hari-hari seperti biasanya. Karena hari itu hari Senin, jadi ya kebanyakan orang mengeluh karena harus menjalani aktivitas yang berat banget. Harus apel, harus upacara, harus melakukan banyak hal. Dan semoga mudah-mudahan lagu yang aku puterin jadi lagu yang enjoy untuk kamu nikmatin di pagi hari ini. Buat kamu yang pengen bergabung, sama Nopal sampai di jam 10 pagi nanti.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

pagi hari ini ya, kita bacakan dulu satu informasi dari laman rri.co.id. Membanggakan Indonesia kawinkan emas panjat tebing speed di Chamonix nih. Jadi membanggakan bendera merah putih berkibar lagu Indonesia Raya dua kali menggema di World Climbing Series Chamonix di Prancis. Tim panjat tebing Indonesia meraih dua medali emas, satu medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Chamonix. Desak Made Irau Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada minggu lalu. Sedangkan Fredrik Leonardo dan Antasyafi Robi Al-Hilmi memastikan final sesama Indonesia. Desak Made tampil konsisten sepanjang pertandingan hingga mencatat kemenangan pertamanya pada seri Chamonix di Prancis. Keberhasilan tersebut melanjutkan koleksian medali emas desak yang diraih sepekan sebelumnya pada seri Krakow di Polandia. Desak Made Rita Kusuma Dewi mengungkapkan kegembiraannya seusai memastikan gelar juara di seri tersebut. Final speed putra mempertemukan Fredrik dan juga Antasyafi di partai final sesama atlet Indonesia dalam laga perebutan medali emas. Hasilnya Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik sedangkan Robi mencatat 5,11 detik. Akses berita lainnya bisa kamu akses melalui laman rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.